firman. Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasat.

0: wong ya ibune masih soker gitu kok ya, masukin benang ke jarum kok ya, udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya Pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh Pak?
0: Aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
2: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serba drink. Bahane yo alami, khasiatek istimewa.
1: Ya wes, iki tak pake yo. Gere mas mu? Agarilu Serba Drink, bestseller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: dengan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya, suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa Ibu?
4: Roren Pak, ini bagus loh untuk Bapak, biar kencing batunya segera sirna.
6: Kini telah tersedia herbal Roren. Roren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mana?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia. Citra FM Lubuk Linggau. Citra

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain, orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, lalu

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: Tip sehat Dokter Herbal.
3: Tip sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana?

saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah,

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubuk Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Pancasila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

105.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Citra, jumpa lagi pagi ini bersama Dina yang akan nemenin Sobat Citra semua untuk mengawali aktivitas di pagi hari. Kali ini di edisi Jumat Berkah nih ya, 7 Agustus 2026. Ya, cuaca hari ini amat sangat mendukung ya untuk menjalani aktivitasnya, karena ya nggak mendung, nggak juga terlalu panas ya. Tapi nggak tahu sih ya kalau nanti siang tiba-tiba mataharinya terik ataupun mataharinya tenggelam lagi dan hujan deras.

Kita bikin romantis dari Malik and The Essentials nih ya. Lagunya enak ya. Nuansanya kalau dengerin lagu ini vibes-nya positif banget gitu. Kita bikin bucin semakin bucin ya, kita puterin lagunya nih, dibikin romantis. Awan ikut menari-nari. Sobat Citra, sampai pukul 10 nanti Dina bakal nemenin Sobat Citra semua untuk dengerin lagu-lagu pop Indo di Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Ya, untuk menghibur pagi hari ini kita dengerin dulu sama-sama ya. Kita bikin romantis sampai selesai nih. Dina akan kembali lagi untuk menyapa kembali Sobat Citra semua.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Promo Anggeri Lu.
2: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Anggeri Lu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Hai kesayangan, sampai sekarang musim itu masih gak stabil ya, bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi, susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita, jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal, seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Gas bagas. Emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
4: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
7: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
8: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
9: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Saya pakai Mobile JKN.
18: Kami pakai Mobile JKN.

Oke, Sobat Citra, masih baik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau bareng Dina di Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Dan ya, ada beberapa lagu kita puterin untuk menambah semangat Sobat Citra semua ya, untuk nemenin aktivitasnya juga di pagi hari ini. Dan ini enaknya kalau pagi-pagi ini sarapan dulu kan, sambil dengerin lagu-lagu yang slowly. Kayak salah satu lagu ini ada Gea Indrawati, Jiwa Yang Bersedih. Solo vokal yang vibes-nya tuh positif banget ya. Menurut aku sih Gea ini salah satu tipikal penyanyi yang green flag gitu. Karena nyaman banget, terus semua lagu-lagunya itu tersirat makna-makna yang positif. Langsung aja nih kita temenin Sobat Citra semua sarapan pagi sambil dengerin lagu dari Gea Indrawati, Jiwa Yang Bersedih.

0: Sila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku? Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres, Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel teh. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel teh untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel teh juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel teh bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

Oke, sweet banget ya kalau dengerin lagunya nih Gamawan. Sekaligus nostalgiaan nih ya, dari mulai zaman SD Dina udah suka banget sama lagu-lagunya Gamawan. Kali ini ada Cinta Pertama. Tapi sayang banget udah lama ya nggak muncul lagi kabar-kabarnya dari vokalis-vokalis Gamawan. Tapi lagunya tetap dikenang ya oleh seluruh pecinta dan penggemar-penggemar yang biasa dengerin lagu-lagu dari Gamawan. Ada satu tambah satu, ada lagi satu atau dua tuh. Kalau anak-anak zaman dulu sih ya 2003-an, nah itu pada tahu tuh sama lagu-lagunya. Dan Sobat Citra gak kerasa ya udah di penghujung perjumpaan pagi ini Dina menemani Sobat Citra semua di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dan ya tandanya waktunya Dina pamit undur diri. Satu buah lagu terakhir yang bakal Dina puterin untuk nemenin Sobat Citra semua ada GC Luisi, ada Lampu Kuning. Oke, langsung aja Dina puterin lagunya dan Dina pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

0: sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatiyah.

0: mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Ratus 2,6 di

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Tip Sehat Dokter Herbal. Tip Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki

0: keluarganya mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarose drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

nenek-nenek pakai bikini, membuat susunya geleng-geleng.

ada Tati Tut ya versinya Ayu Ting Ting. Aduh, aku butuh banget yang namanya kasih sayang katanya. Itu sesuai dengan lagunya. Tapi aku tutup Tati Tayang. Agak-agak beda sama Citra ya. Tapi yang jelas di pagi ini, walaupun tadi lagunya itu agak-agak apa ya, agak-agak kurang jelas artikulasinya, tapi itu memang sengaja sih ya. Sengaja aku tutu Tati Tayang. Nah, itu adalah istilahnya kesan-kesan manja. Yang penting sahabat Citra semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang Bang Jay hadirkan di pagi menjelang siang hari ini di program Citra Gongsengnya. Luar biasa ya. Pokoknya untuk sahabat Citra bersama Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Ya gimana enggak nendang ya kan di program Citra Gongsengnya. Selain kita mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan terbaik, Bang Jay juga akan mewajibkan ya, mewajibkan sahabat Citra yang bergabung di via telepon harus disertai dengan pantun yang terbaru, pantun luar biasa, pantun yang menggugah selera, dan pastinya menambah semangat kita semuanya. Lengkap tuh ya, lengkap banget ya. Pokoknya harus bahagia sih, itu aja sih Bang Jay mintanya. Karena Bang Jay ini di hari Jumat ini, mengawali hari Jumat yang berkah ini harus bahagia gitu loh sahabat Citra. Ya bukan Bang Jay aja, sahabat Citra semuanya, kita saling menghibur ya kan. Nah, Bang Jay menghibur sahabat Citra, dan sahabat Citra hibur sahabat Citra, dan sahabat Citra juga bisa menghibur semuanya, termasuk Bang Jay juga tuh. Ya sahabat Citra, hari Jumat berkah, Jumat bahagia. Untuk informasi cuaca, Lubuk Linggau panas luar biasa ya, panas banget ini. Kalau nggak pakai jaket keluar itu kulit bisa gosong tuh sahabat Citra. Ya, Bang Jay pernah dengar cerita atau sahabat Citra ya, kata orang-orang bule ya, mereka aneh melihat orang Indonesia. Anehnya kenapa? Anehnya orang Indonesia, padahal cuaca kita kan tropis ya, cuacanya panasnya luar biasa, kadang juga sampai 31 derajat Celcius, sampai 32, kadang-kadang juga kalau lagi panas-panasnya sampai 34 ataupun 36 kalau lagi panas ekstrim. Tapi anehnya orang Indonesia, ini kata bule nih ya sahabat Citra ya, anehnya udah cuacanya panas masih pakai jaket, masih pakai sweater kalau keluar rumah. Jadi mereka aneh sama orang Indonesia, padahal panas kok justru malah pakai pakaian yang tebal, pakai pakaian yang menutupi hampir semua anggota badan gitu sahabat Citra. Ya padahal justru itulah orang Indonesia, ya itulah salah satu cara yang bisa kita lakukan agar kulit kita tidak terpapar sinar UV itu sahabat Citra. Jadi nggak gosong ya. Beda cerita kalau kita nggak pakai jas hujan, nggak pakai jaket, maksudnya nggak pakai jaket, terus juga nggak pakai kayak hoodie atau apalah yang menutupi area tangan, area leher, pasti kebakar banget tuh sahabat Citra. Kalau orang bule mah beda, dia juga mau berjemur di bawah teriknya matahari, pulang-pulang ke luar negeri sana mereka juga putih lagi. Kalau kita gimana coba? Kita tinggalnya emang di iklimnya seperti ini sahabat Citra, sekali gosong ya tetap gosong gitu ya. Mau mutihin badan itu susah banget kalau udah gosong, apalagi sinar UV itu sahabat Citra ada yang namanya resiko. Resikonya apa? Bisa terserang yang namanya kanker kulit apabila kita terpapar sinar matahari secara langsung tanpa proteksi. Nah itu bahaya sahabat Citra ya, jadi jangan dianggap sepele. Kirain nanti panas-panasan dia nggak apa-apa kok, panas juga sehat buat tulang. Nggak apa-apa kok panas-panasan, kita kan hitam laki-laki berjuang gitu ya. Tapi jangan salah, justru ada hal bahayanya juga yang menghantui kita apabila kita terus-terusan sahabat Citra panas-panasan tanpa ada proteksi. Ya kan sayang ya, kita udah semangat-semangat mencari nafkah, bekerja demi keluarga, panas-panasan gak jadi masalah. Tapi ujungnya justru panas-panas tersebutlah yang membuat kita mencekat, bekerja demi keluarga, panas-panasan gak jadi masalah. Tapi ujungnya justru panas-panas tersebutlah yang membuat kita menjadi celaka. Ya semangat untuk para pejuang nafkah, pokoknya bahagia ya, dan kurangi panas-panasannya. Kalau emang harus kerjanya panas-panasan, pakai jas hujan lagi, pakai jaket. Pakai jaket atau pakai hoodie ya sahabat Citra ya, agar tidak terlangsung terpapar sinar UV atau sinar panasnya matahari. Ya untuk sahabat Citra di program

Citra Gongseng pagi ini yang mau bergabung, silakan bergabung di via telepon di 0733451977 atau bisa bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau ya. Dan Bang Ji juga sudah update status juga ya di via Facebook, silakan dicek saja. Selain itu sahabat Citra, Bang Ji juga menyediakan layanan live streaming suara di via streaming. Silakan buka saja di pencarian Google biar nggak susah ya. Ketik aja live streaming Radio Citra FM Lubuk Linggau, kemudian sahabat Citra cari saja platform yang menyediakan dengan kualitas suara terbaik. Pasti nanti di sana bisa mendengarkan secara langsung ya, secara live Bang Jay lagi siaran di sini. Ya sahabat Citra, pokoknya di pagi menjelang siang hari ini Jumat bahagia, Jumat berkah untuk sahabat Citra semuanya. Mudah-mudahan aktivitas kita juga diberikan kelancaran ya. Nanti Bang Jay akan kembali lagi untuk sahabat Citra semuanya. Tetap rapatkan barisan, ada special songs untuk sahabat Citra di hari ini. Rindu Aulia, so stay joy.

0: Loh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Oke Bu, suun.
4: Napa lho Pak, kok lu lemes ngoten njenengan ki?
5: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae.
4: Krungu-krungu
5: jare kena penyakit degeneratif kronis koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
4: Oh alah, walah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak. Sing tenang.

0: Gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: cerita mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalmonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Ada nenek-nenek pakai bikini, membuat cucunya geleng-geleng. Ada Ayu Ting Ting di sini. Yuk kita dengerin Citra Gongseng.

0: Malam Citra FM Lubuk Linggau, masih bersama Bajai di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Gongseng untuk edisi kali ini.
1: Begitu ku salah, ku harus bagaimana lagi.
0: Ya sahabat Citra, sayang sekali ini sepertinya di via telepon ada sedikit kendala. Jadi mohon maaf untuk sahabat Citra yang mungkin sejak tadi berusaha untuk bergabung di via telepon tapi gak bisa ya. Ini tadi Bang Jai coba telepon sendiri, emang gak bisa sahabat Citra. Wajar aja sejak tadi itu kayaknya gak bisa ditolak terus panggilannya. Mohon maaf sekali untuk sahabat Citra ya, yang sedang berusaha bergabung tapi untuk di via teleponnya gak bisa untuk sapa-sapa untuk di program Citra Gongseng edisi kali ini. Tapi yang jelas di siang hari ini sahabat Citra, apapun kegiatan dari sahabat Citra, Bang Jai tetap setia menemani kesibukan dan kegiatan di hari Jumat berkah ini ya sahabat Citra. Dan mudah-mudahan juga hari ini bisa sesuai rencana dengan apa yang sudah ditetapkan, dengan rencana-rencana yang harus diselesaikan pada hari ini. Ya mungkin ada yang beraktivitas di kebun, terus juga mungkin ada juga yang sedang beraktivitas di perusahaan gitu ya, di PT sawit dan sebagainya. Pokoknya dimanapun berada lah sahabat Cira, bukan sawit saja, mungkin ada juga yang sedang nyedap karet, lagi mendik kopi ya, atau lagi ada yang nunggu durian nih, kan udah musim durian ya sahabat Citra ya. Tapi musim durian udah masuk Linggau belum sih? Sepertinya Linggau udah banyak yang jualan durian, tapi nggak tahu tuh apa durian emang asli Linggau atau baru dari arah apa Musi Banyu Asin gitu ya. Karena biasanya dari sana yang lebih duluan sahabat Citra, baru nanti Lubuk Linggau dilanjutkan Rejang Lebong. Nah biasanya puncak yang melimpah itu kalau udah mulai masuk Lubuk Linggau dan Rejang Lebong, biasanya beh durian melimpah banget tuh sahabat Citra. Kalau sekarang kan bukan berarti nggak melimpah, melimpah di daerah yang memang sekarang duriannya udah matang ya, dan Linggau ngambilnya dari sana gitu, dan kemudian dijual lah di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir tempat wisata gitu sahabat Citra, dan pasti harganya masih relatif mahal karena memang durian kiriman dari luar atau ngambil belinya dari luar sahabat Citra. Ya sahabat Citra, di program Citra Gongseng hingga pukul 12 siang, dan ini sudah memasuki menit ke-20 lepas dari pukul 10 pagi ya, 11 pagi menjelang siang waktu Indonesia Barat. Ya yang penting untuk sahabat Citra di hari ini kita nikmati lagu-lagu yang berjadirkan juga di program Citra Gongsengnya. Berhibur itu penting ya, kalau berhibur kan bahagia, kalau bahagia aktivitasnya juga lancar, karena bahagia imunnya beda tuh. Imun apa ya? Lupa Bang Jay, ada imun-imun yang membuat kita bahagia, happy gitu ya, sehingga aktivitas kita pun bisa lancar sahabat Citra. Tapi beda cerita tuh, bukan imun tapi hormon tadi. Nah jadi beda cerita kalau hormonnya nggak bagus, moodnya juga nggak akan bagus, aktivitas juga akan terganggu sahabat Citra. Ya jangankan soal mood, kita bahas sih jauh banget soal mood. Kadang-kadang juga kalau mata kita tidak bersahabat tuh, lagi kerja kemudian habis makan siang ngantuk. Nah itu aja udah kayaknya wah kayak dipaksa-paksa banget gitu kan. Apalagi kalau moodnya emang dari pagi nggak bagus sahabat Citra, mau kerja itu kayak aduh nih pikiran lagi banyak, bikin lagi suntuk ya kan, terus masalah juga lagi banyak, masih harus kerja juga, wah tambah berabe itu, numpuk isi kepala. Ya deh pokoknya sahabat Citra, jangan kemana-mana, nanti Bang Jai akan kembali lagi spesial untuk sahabat Citra semuanya. Tetap semangat untuk segala aktivitas, ada darah gila gali gila,
2: biar aki udah tua tapi oke punya nih neng.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana. Dok, saya udah gak berak-berak nih seminggu. Gimana dong? Nah, abis itu dapatlah kalian antrian. Terus berobat mesti bawa fotokopian. Mana paten? Pakai KTP lah. Yang penting, BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih, bos. Bukan kaleng-kaleng. Siap!
4: BPJS Kesehatan.
5: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
6: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Roren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
7: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: jelas.
1: Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agar Rilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agar Rilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agar Rilus Series.
4: Agar Rilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agar Rilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agar Rilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agar Rilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agar Rilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Ada nenek-nenek pakai bikini, membuat susunya geleng-geleng. Ada Ayu Ting Ting di sini. Yuk kita dengerin Citra Gongseng.

Iya sobat Citra, masih di program Citra Gongseng. Luar biasa sekali ya, Gongseng si Guru 6, sehat tulang kuat, nendang banget. Tidak terasa sobat Citra, kebersamaan kita sudah di penghujung.

Acara sudah saatnya Bang Jay izin pamit di ruang dengar Sahabat Citra untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Sahabat Citra semuanya di program Citra Gongseng untuk edisi kali ini. Jangan lupa Sahabat Citra ya, setelah ini masih ada program selanjutnya, jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan tak lupa juga Bang Jay, mohon maaf ini sedikit ada kendala tadi di via telepon ya, dan sampai saat ini masih belum bisa. Mudah-mudahan nanti bisa di program selanjutnya, kita akan sapa-sapa dan kembali berbahagia untuk di via teleponnya. Ya, terima kasih Sahabat Citra. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Koromianso, Pulau Marwoto.
2: Pak E, Bu E,
1: ampun kesupen nggih.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Sakeng dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sane terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Semani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
3: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
4: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
3: Abang bayi papa, gek kasihan prayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
5: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
7: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
8: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

Linggau atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

Satunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Citra FM leveling gak usah bae Citra walah-walah niki lho wis pokoke wis campur sarian niki nggih Vivin Shanghai Vivin Shanghai nggih niki dicokot-cokot judul nggih sahabat Citra. Nika panis yang dicokot-cokot niku nggih. Rodok ngeri nek dicokot-cokot niku sahabat Citra nggih. Dicokot-cokot ngeri apa maneh kecokot wah luwe ngari maneh niku sahabat Citra nggih. Wah wis pokoke perih sakit. Wes pokoke sahabat Citra siang niki kudu sumringah, kudu semangat nggih, dikancane direncangi karo tembang-tembang campur sari sapore marem tenan. Niki mau rodok gangguan ning via telepon niki wah luar biasa jane. Biasane iso niki via telepon tapi niki mau rodok gangguan. Tapi saat niki wis iso sahabat Citra wis tak jajal iki mau nggih. Monggo sing pengin gabungan neng 0733451077 goyang sik pokoke nggih. Halo campur sari sapore.
1: Marem
0: tenan sugeng siang.
1: Nggih Mas.
0: Ah Mbak Fatimah. Wih, tasik, ngapa saat ini aktivitas Mbak Fatimah?
1: Dari rewang, Mama.
0: Wah, rewangan terus pokoknya nih, cair-cair bosku. Cair terus nih lo. Katah nih sumbangan nih, nge.
1: Iya, Mas.
0: Katah sumbangan nih, nge.
1: Wah, rasa nemang gila, mangan ayam mati.
0: Wah, ya penak tuh, sehat malah.
1: Mangan
0: urip
1: ayam
0: urip ya lah. Lah iya mlayu awe piye? Angel pengen mangan ayam urip ki piye, Jal?
1: Iya
0: lah. Monggo siang niki, tembangin apa?
1: Tembangi apa lah ya? Sarung lawas lah.
0: Sarung lawas. Heeh. Nggih, mangke diputerno nggih. Salami monggo, sing saking sinten niki? Intan Caca, Citul.
1: Apa mau
0: Intan Caca? Intan Caca utawa saking Citul. Intan Caca nggih.
1: Ya sing pertama malah.
0: Intan Caca nggih. Mangke diputerno. Monggo salam-salami niki Mbak Fatimah.
1: Salam-salami. Lah kok ketua nama sanget sedoyane mawon lah
0: wong iki sampe
1: tengah loro kancane yang kudu ngantri.
0: Nggih. Matur nuwun nggih.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mbak Fatimah, Blitar Jorok wis gabungan. Wah, pokoknya sehat-sehat terus pokoke niki Mbak Fatimah kathah sumbangane jarine. Niki kathah sumbangane nyumbang ngene wong iki sahabat Citra nggih. Halo campur sari sakpore.
1: Sari lusrop marem.
0: Marem tenan. Wah, luar biasa Budhe Sumarmi iki satu tambah asri.
1: Nggih, yeah,
0: Mas Isa. Alhamdulillah sae kula. Budhe Sumarmi pripun kabare?
1: Alhamdulillah, sehat
0: selalu. Wah, wis pokoke sehat-sehat selalu wis iki.
1: Sehat awake tapi ya sing mriyang kantonge.
0: Alah, kok iso mriyang to?
1: Lah iya lah ngarep anake lah tek tarup lah pripun.
0: Lah ya alhamdulillah ya padha wae kaya Mbak Fatimah mau mangan
1: titik mati. Lah iya dhewe ngarepan iki lho Mas Bijae.
0: Ya malane nek adik dhewe kan ora sah nyumbang ra apa-apa. Lah iya to. Oh cek iku apa cuk apa niku suasanane tasik angel ngono kan. Suasana kantongnya tasik bolong.
1: Lah niki anu Mas Bijae, pati geni.
0: Apa niku pati geni niku?
1: Pati geni lah yo nang omah ra cetek geni ya pati geni.
0: Ala, lah yo malahane to. Ora apa ora
1: rumpun ngene ati.
0: Iya, dadi niku asepe enggak kathah ning jero omah, ning tarup niku.
1: Murup lho mono tarup.
0: Wah, murup asli niku, murup tenan. Niku acarane napa niku? Kitanan, akikah.
1: Anu mantu.
0: Weh mantu. Ha wis sok entuk mantu anyar mangke nggih.
1: Iki ngundangi resmi sampean sing ben dinten Senin.
0: Oh dina Senin nggih. Wah pripun ngundang wis cerek-cerek ning radio ya sisan iki lho. Dune ket wingi dune nelpon ngono lho.
1: Undangane resmi ta langsung
0: ngene temen. Jane nelpon kudu Mas, sisan MC Mas ngono jane wingi lho. Nek sisan ngemsi kan ya.
1: Siapa nggih ngemsine?
0: Wah, lha nggih.
1: Heeh. Kok ora ngemsine kula ki Mbak,
0: ajure
1: kula ki Mbak.
0: Wah,
1: ya mbak.
0: Wes pokoknya bongkar taruh sisan. Bangga tembangin apa niki Budi Sumarmi?
1: Apa nggih tembange nyun sate gunung mawon sing versi lanang iku lho.
0: Wes versine mantos nggih.
1: Nggih.
0: Mangga salam-salami.
1: Nggih, salam-salami kabeh sedulur ya mawon ame sijae, mungkin ndak kancane nunggu-nunggu.
0: Nggih, matur nuwun nggih. Pokoke niki nganti jam 4 mangke nggih.
1: Heeh. Oh, ngantos jam 4.
0: Nggih, pokoke dikancani.
1: Alhamdulillah.
0: Aja nang ndi-ndi. Nggih, pokoke oh ya du campur sarine kula ning ngono lho. Campur sari ini nanti jam kali siang. Alah alah.
1: Ini dangdutnya buatan siaran toh. Dangdutnya itu kan buatan siaran biasanya.
0: Dangdut apa? Batagor. Sing jam jam kali siang. Ya siaran toh kulo mangke siaran mangke. Nek dino jemuah kulo niku.
1: Mungkin lah nganu kulo tak lebet mari lek.
0: Nggih, pokoke dik di lingkeri nek dino jemuah niki Batagor niku Mas Wijay niku ngono.
1: Ya ra pasti siaran niku.
0: Lah iya to, kula wah pokoke.
1: Kadang nek ngenteni ate ngantur ra siaran.
0: Lah nek kula niku apa sing enggak pokoke kagem Sabah Citra niku tak usahakno.
1: Maten lah.
0: Nggih nggih, matur nuwun nggih.
1: Nggih, matur.
0: Matur nuwun ugi. Yo. Walah Budi Sumarmi sumringah teman Budi Sumarmi nggih wah luar biasa. Kalau nek sumringah ngene ya katut sumringah kula sampe Citra. Halo campur Rosari Sapure.
1: Rosari Sapure marem tenan.
0: Marem tenan sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: Wah niki suarane kaya Bu Karbit niki.
1: Mbak Cindy.
0: Salah kula nggih. Bu Karbit Mbak Cindy niki nggih. Mbak Cindy pripun kabare?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tasik nopo sak niki aktivitas e niki?
1: Numpani kambing.
0: Weh, kok kambing diumpani? Heeh.
1: Mbak mbek wae
0: nggih, ngeleh niku berarti. Monggo Mbak Cindy tembangin apa Mbak Cindy?
1: Pokoke melu.
0: Pokoke melu. Melu sapa? Ya melu ngembek, ngono nggih. Ngumpani kambing melu ngembek.

0: Kayu jahe, Pak Adi, penikulan. Bon Mas, sedaya mawon.
1: Nggih, spesiale kagem sinten iki nggih?
0: Spesiale kangge Mas Men ajeng budal nyambut damel niki.
1: Luar biasa.
0: Semoga mboten enten malangan.
1: Amin ya Allah. Nggih, ngoten mawon nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Mbak Sindi nggih, wah kecilik kalau tak kira mau niku Bu Karbit. Suarane meh mirip niki sahabat Citra. Monggo walu campur sari sakpure.
0: Hadir Sret Maren tenan.
1: Ah, maren tenan iki mbuh sapa iki lho iki? Sapa iki nggih?
0: Sapa
1: iki? Mbuh sapa iki lho, wis pokoke awan-awan semangate tasik luar biasa.
0: Semangat
1: iya, nelpon isu, nelpon awan, nelpon wengi ya kaya ngono terus pokoknya.
0: Iya.
1: Ora tahu nih gue semangatnya kurang.
0: Ora tahu.
1: Gula ya apa
0: tuh? Selalu bahagia, selalu semangat
1: kok. Weh, alhamdulillah. Ya pada kaya gula. Gula nih gue ora tahu kurang bahagia, ora tahu kurang semangat. Sing kurang itu gur. Sing kurang itu gur THR.
0: THR.
1: Hari raya.
0: Wah, kesian dulu lagi lepas hari raya
1: ini. Lah ya. Turan hari raya. Turan hari raya wis meh sak tahun nih gue, yo rasane
0: pribun aja.
2: Tahanan rampok.
1: Wala tahanan rampok ya. Tasi awet nek tahanan rampok nih gue, jenengi tahanan kok. Jadi dibuka nih, ditahan-tahan ngono nggih. Dibuka, tutup malih, buka, tutup malih. Ini ya bener niku mau pancene rendang niku mau. Heeh. Lebokno kulkas buka. Wah, engko sesuk nek wae lah tutup malih. Engko seminggu meneh buka, wis sesuk malih.
0: Masak iki
1: mau. Lah agek masak iku kudu turan hari raya nek iku.
0: Oh, anu dagingnya turan hari raya Jumat.
1: Daging kurban ceritane niki nggih. Monggo tembange napa niki?
0: Tembange njaluk dik wae lah.
1: Hai njaluk adik. Kula niku seneng iku guyon karo Pak Yono nek njaluk dik tak omong weh kok njaluk adik ngono.
0: Oh, iki sukane Pak Yono lho.
1: Heeh, njaluk dik nggih, mangke diputerno nggih. Monggo.
0: Salam-salam iki kanggo Mas Nanang kuwi lho enek wi wong masang kene Mas. Iki anake dhek
1: kali. Oh. Dadi dolan rono mau.
0: Yo iki jenggene. Terus kanggo Mbak Fatima, kanggo Putu Marwi, Mbak Sindi, sedoyo wae Mas semanten iki wektune.
1: Weh, niki kok njaluk dik tumben. Oh, njaluk weh. Mboten enten.
0: Enton,
1: sabar. Iya biasane enton biasane. Kok sih sabar tong. Wah, kok emosi temen kok ya iki. Jaluk dik nggih. Heeh. Jaluk dik. Mboten enten iki.
0: Sabar ya, sabar. Tuwi.
1: Jaluk. Oh, jaluk di enten iki. Kula tak eling-eling soalnya sing lebokno lagune niku kula kan. Dadi kula ki eneng cuma kok iki mau tak golek angel. Matur nuwun nggih, mamang silang nggih. Heeh, wis pokoke jaluk dik mari diputerno jaluk dik. Nggih.
0: Spesiale kanggo Mas Jai. Semoga sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin. Amin, matur nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Mama Islah wis gabungan luar biasa niki karo Mas Muhyiddin. Karo Pak Muhyiddin saru nyelokke Mas niku Mama Islah wae sing nyelok Mas nggih. Nggih Pak Muhyiddin luar biasa sehat selalu pokoke Pak Muhyiddin nggih. Pokoke mangke njaluk dik. Ya wis nih sahabat Citra langsung tak puterno tembang-tembang sing wis di request saking via telepon nih mangke Mas Wijeng ngancani malih nggih. Pokoke ngene wae campur sari sak pore marem tenan eta sarung lawas.

0: sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1.

0: Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta CKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan.
2: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih linggo sahabat Citra Rakroso niki wis sampir jam kali siang. Wis wae Mas Pica nyuwun pamit nggih. Matur nuwun kagem sahabat Citra satu mawon. Mas Pica nyuwun pamit. Jalani bareng kita senar program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Yes, DJ on the mic.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tips sehat Dokter Herbal. Tips sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita

kita mengalami kanker, kanker otak. Kita cukup ngeri juga mendengarnya ya, tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu

0: dan statusnya lagi. Karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada keladi tikus, samiroto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku. BPJS
2: Kesehatan. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel.

alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: FM Lubuk Linggau, sahabat Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk sahabat Citra semuanya. Dan kembali menyapa, kembali membersamai, kembali menemani aktivitas sahabat Citra di aktivitas siang menjelang sore bersama Bang Jai di program Citra Batagor. Ya, senang sekali rasanya Bang Jai kembali hadir menemani aktivitas sahabat Citra, kesibukannya dengan lagu-lagu yang super lengkap di program Citra Batagornya. Ya, persembahan spesial bersama Madu Hitam Pahit agar Rilus benar-benar pol puas ya. Ya sahabat Citra, tadi sudah Bang Jadikan ada lagu-lagu Minang, ada juga lagu dangdut, ada juga lagu-lagu Sunda ya, dan juga ada lagu Medan sahabat Citra. Jadi di program Citra Batagor ini hingga pukul 4 sore, sahabat Citra rapatkan barisan, tambah kebahagiaan, temani hari ini dan segala aktivitasnya dengan lagu-lagu yang super lengkap pastinya. Tinggal sesuaikan suasana hati aja, mau dengerin lagu apa, mau lagu Minang, bisa, mau lagu Sunda, bisa ya. Atau lagu dangdut bisa juga. Dan juga lagu-lagu Medan, mungkin ada yang minta lagu Medan juga bisa. Kita hadirkan semuanya di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Batagornya. Cuaca hari ini panasnya luar biasa sahabat Citra. Panasnya memang ekstra, bedengkang kalau kata Wong Linggau. Tapi nggak tahu ya kalau sahabat Citra mungkin daerahnya beda. Pasti bukan bedengkang ya, beda lagi tuh bahasanya sahabat Citra. Yang menandakan bahwa hari ini panasnya ekstra banget sahabat Citra. Dan ini kalau kita keluar rumah nggak pakai sunblock, nggak pakai sunscreen, atau juga nggak pakai jaket ataupun kayak apa ya, hoodie sahabat Citra, ini gawat banget ya. Pasti ini pasti kebakar kulitnya. Karena panasnya ekstra sekali ya. Wah, ini panasnya nggak tanggung-tanggung nih. Kayak itu tuh, kayak kalau kita pakai apa namanya, kaca pembesar, nah sahabat Citra ya, itu kayak udah bisa nyalain api nih, panasnya ekstra banget. Nah tapi kenapa sih sahabat Citra, kok kaca pembesar itu bisa menimbulkan percikan api ya, terutama kalau itu diarahkan ke daun yang kering atau diarahkan ke kapas atau benda-benda yang mudah terbakar. Ternyata sahabat Citra, jawabannya adalah titik fokusnya. Jadi kaca pembesar itu memiliki satu titik fokus, jadi dia memusatkan tuh titik fokusnya. Cahaya matahari yang masuk melalui lensa dari kaca pembesar kemudian dipantulkan atau difokuskan di satu titik tertentu sahabat Citra. Dan tentunya dengan difokuskan di satu titik tertentu juga, itu panasnya akan berkali lipat lagi. Nah kalau udah panasnya berkali-kali lipat, makanya kayak kapas, daun yang udah kering banget gitu ya, atau benda-benda mudah terbakar, itu justru bisa terbakar dengan adanya kaca pembesar sahabat Citra. Tapi ini nggak berlaku ya bagi sahabat Citra yang pakai kaca pembesar tapi di musim penghujan atau juga diarahkan ke benda-benda yang keras, benda-benda yang memang susah terbakar, itu nggak berlaku ya sahabat Citra. Kadang juga di kapas ataupun di daun yang sangat kering pun kadang-kadang juga belum berhasil sahabat Citra, karena mungkin titik fokusnya yang kurang atau kualitas kaca pembesarnya yang kurang bagus, atau juga memang kurang kualitas sinar mataharinya atau panasnya kurang juga sahabat Citra. Ya tuh sahabat Citra di program Citra Batagor, yang mau bergabung boleh banget, silakan di 0733451977. Dan ada siapa di via telepon, sepertinya sudah ada yang bergabung atau merapatkan barisan, kita akan sapa. Halo Citra Batagor. Iya sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra, kita coba sapa lagi, ada siapa? Halo Citra Batagor.
1: Madu hitam pahit benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya, madu hitam pahit agar ilus. Madu hitam agar ilus benar-benar pol puasnya gitu.
1: Pakai apa Pak? Agar ilus.
0: Madu hitam pahit agar ilus atau madu hitam agar ilus aja gitu aja. Benar-benar pol
1: madu
0: puasnya.
1: Madu hitam agar ilus benar-benar pol puasnya.
0: Betul sekali. Ada Mbak Fatimah Blitar Curup ya.
1: Iya.
0: Iya, sedang apa aktivitas Mbak Fatimah?
1: Ini bangun
0: leyeh-leyeh penak tenan gitu ya.
1: Kalau rewang ke Blitar seberang lho Mas, rewang.
0: Oh tadi di Blitar seberang ya.
1: Ya sing bisa main lepo kayak karnaval.
0: Main kuda kepang.
1: Ya
0: Menjai jadi itunya ya, jadi kuda kepangnya ya.
1: Iya.
0: Canda-canda ya. Ya deh, Mbak Fatima mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya apa Mas? Sinan Bana.
0: Apa?
1: Sinan Bana.
0: Sinan Bana.
1: Iya.
0: Sinan Bana, bukan Sinan Bana. Sinan Bana.
1: Oh, itu malah kecacang tuh nama.
0: Iya, Sinan Bana.
1: Iya, ya itu.
0: Sinan Bana. Nanti diputerin ya dari Fauzana. Sama-sama Ibu.

0: Putri, Mama Angel, Mama Irma, Yuwani, Bunda Fitri. Adalah Mas, itu semuanya adalah.
1: Semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
0: Spesialnya itu Mas Bicay aja.
1: Baik, terima kasih ya Mbak Fatima ya.
0: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah buahan hidup. Terima kasih Mbak Fatima sudah bergabung dan menyapa ya di kawasan Blitar Curug. Kita sapa lagi, halo Citra Batagor.
0: Aku hitam dari Akaris, benar-benar puasnya.
1: Wow, puasnya masih setia bersama Citra.
0: Iya,
1: masih.
0: Ya? Ini baru balik Mas Jai.
1: Baru balik dari Rewangan juga?
0: Enggak, nyukur ke Jen.
1: Oh, nyukur ke.
0: Sama malam senang tadi nyukur.
1: Jadi ke tukang cukur rambut ya?
0: Di salon.
1: Oh, di salon.
0: Ya, enggak ada bajukunnya enggak bisa melihat, jadi enggak bisa nyukur. Jadi bawa ke salon deh.
1: Iya, wah, luar biasa ya.
0: Iya, bajukunnya bisanya mijetin aja, enggak bisa gundul.
1: Urusan rambut mah memang beda, masa mau potong rambut perginya ke tukang urut kan enggak pas loh.
0: Iya itu juga ya.
1: Ya iyalah. Iya bagiannya masing-masing ya. Kalau Pak Muhyiddin kan dia bisa ngurut ya kan. Tapi belum tentu bisa motong rambut.
0: Bisa dia Mas.
1: Bisa ya.
0: Iya bisa.
1: Lebih bisa tapi lagi dia panjangin rambut.
0: Kalau yang gundul itu.
1: Apa kenapa?
0: Enggak ada alatnya.
1: Oh enggak ada alatnya buat gundulin itu ya. Oh ya dia ada alat khusus ya.
0: Di alat khusus.
1: Kirain pakai itu aja kerikan itu tuh kerikan silet gitu ya.
0: Nah, itu yang pakai mesin itu anu Mas cepat.
1: Oh lebih cepat ya.
0: Lebih cepat.
1: Gak lebih bagus. Betul sekali dan meminimalisir terjadinya goresan itu.
0: Tuh. Ya itulah.
1: Ya deh Mama Islam mau ditemani lagu apa?
0: Lagunya apa itu Mas? Rindu, Mas.
1: Apa?
0: Bertaruh rindu
1: enggak ada nih.
0: Apa itu ya? Dilihat itu loh, Mas.
1: Bertaruh rindu enggak ada.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Bertaruh rindu.
1: Enggak ada ini. Itu judulnya apa itu?
0: Bertaruh rindu judulnya.
1: Bertaruh rindu ya. Enggak ada tapi. Mana nih? Ganti yang lain, coba.
0: Ya untukmu rembulan aja kalau baca.
1: Untukmu rembulan ya.
0: Mustika.
1: Untukmu rembulan dari Mega Mustika. Nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
0: Salam-salamnya buat Mbak Fatima tadi, buat Bu Sumarni, Bu Junaidi.

0: Yono.
1: Yeah.
0: Yono. Mas Wahyu, semuanya aja ya mas?
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat Mas Jaya sama Perbuka sampai tuntas. Makasih waktunya mas.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Isla yang sudah bergabung ya. Sehat selalu, bahagia selalu Mama Isla. Bahagia lah ya kan, cucu udah punya, anak punya ya, terus menantu udah punya. Wow, kurang bahagia apalagi coba ya kan. Kita sapa lagi, halo Citra Batagor.
2: Aduh, hitam matahari lu, benar-benar puasnya. Assalamualaikum, Kak Bijan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan.
2: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik, sehat alhamdulillah ya. Mama Depan sendiri bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, sedang apa aktivitas Mama Depan?
2: Habis ngangkat pakaian ini, lipat pakaian.
1: Oh, ngangkat pakaian?
2: Iya.
1: Oh, ngangkat semuran.
2: Iya.
1: Oh gitu, kirain ngangkat pakaian kemana gitu, mau kabur.
2: Angkat jemuran, jemuran pakaian.
1: Iya. Mama Depan mau ditemani lagu apa?
2: Hitam Kak Pijan.
1: Hitam?
2: Ipang.
1: Ipang, Ipang.
2: Iya, lumpur apa dan berlian, bisa gak?
1: Apa?
2: Lumpur dan berlian.
1: Lumpur dan berlian. Wah gak ada nih lumpur dan berlian dari Ipang.
2: Ya.
1: Gak ada nih Mama Depan.
2: Ya.
1: Diganti yang lain?
2: Utang yang lain ada gak?
1: Banyak nih. Indom. Sebentar ya. Sebentar. Ipang ya. Ada Bakilah Karantau. Ada Harok di Rantau. Ketimangan di Kusayang. Ratok Nak Daro. Ada Betahun di Rantau. Ada juga tadi udah diputarin

0: Pak, kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Batagor. Madu hitam agarilus. Iya, madu hitam agarilus pol puasnya gitu.
1: Agarilus
0: sehat. Madu hitam agarilus.
1: Madu hitam agarilus
0: pol puasnya. Nah, betul. Ada bibik wani kawasan Kota Padang ya.
1: Ya, betul.
0: Betul. Sedang apa aktivitas ini bibik wani?
1: Aja,
0: lagi mengut kopi. Gimana cuaca panas sana?
1: Ya panas, sedang ngopi jai.
0: Wah, mantep banget ya sambil ngopi, apalagi kopi baru.
1: Kopi adalah dari di kafe.
0: Waduh, lebih mantep lagi tuh kopi durian ya. Jangan banyak-banyak nanti mabok ya, mabok durian. Makanya kalau banyak durian bagi-bagi Bang Jai biar enggak mabok ya.
1: Kalau punya ide tak dikasih. Kasih kita ke anak.
0: Iya, berarti punya anak ya. Kita nanti deketin anaknya ya.
1: Kalau bulan
0: 12 masih lama, bulan 12 ini dari bulan Agustus ya kan. Ya udah, ini lagunya apa Bik Wani?
1: Lagunya Pilih Dulu Jai.
0: Apa?
1: Pilih Dulu.
0: Apa Pilih Dulu?
1: Layar tebe, lagu Jai,
0: Jai, Jakut Kulit. Jakut Kulit, ini kita di program Batagor, bukan Campur Sari.
1: Oh, Batagor, ya?
0: Iya.
1: Ya, kalau Batagor, Kak. Kalau ada Isabella, Jai.
0: Isabella?
1: Ya, bisa ada.
0: Isabella enggak bisa itu Malaysia apa Malaysia itu nanti itu di jam 4 sore nanti.
1: Ya, mawar dulu gitu.
0: Ada yang mawar putih atau mawar bodas mau?
1: Ya, mawar putih deh.
0: Mawar putih aja nanti diputerin ya. Salam sapa ya, buat siapa?
1: Di depanan sabit lagi.
0: Ya.
1: Ya,
0: nanti diputerin ya mawar putih atau mawar bodas. Ini lagu Bandung ya.
1: Ya, salam dulu ya.
0: Ya, salam-salamnya buat siapa ya, aja.
1: Salam maka atau ibu ini dunia kita jadi dendeki dendasri dendasri mbak jantai dendakau dan kawat

0: Alvinnya, kalau ya dengar radio, dan Alvin dan Alfa minta sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Amin ya Allah. Dan untuk Wa Allah, dan untuk Mak

0: dan nak mai dan dan tata palgan dan antau dan nata Aladin dan anak payudi buat semuanya.
1: Semuanya. Spesialnya buat siapa?
0: Siapa di penjai saja selalu
1: payudinya.
0: Kalau beli apa-apa dan keluarga jai dan cacongko dan menggunakan payu kita sehat selalu. Allah sebahannya taala. Amin.
1: Ya Rabbal
0: Alamin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bibi Wani yang sudah bergabung dan menyapa ya. Saya selalu juga doa yang sama, pokoknya lengkap banget doanya ya dari Bibi Wani. Baik sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jai kembali lagi di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Tetap rapatkan barisan di program Citra Batagornya di sore hari ini. Ada Fauzana Cinan Banang.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: ae. Peh, tuwek emen to awakmu saiki.
1: Mosa se? Rasaku perawatan terus lho iki.
0: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
3: Zigo 26 susu kambing Etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami dapat memberikan manfaat kesehatan luar biasa seperti menjaga kesehatan mata, kulit, tulang dan gigi serta dapat menjaga tubuh tetap ideal, terhindar dari alergi, mengendalikan kolesterol dan antiinflamasi alami.
0: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
4: Monggo Pak, niki wedange.
5: Oke Bu, sun.
4: Napa lho Pak, kok lu wongis ngoten njenengan ki?
5: Iya Bu, kepikiran tongko ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
4: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho Pak.

0: anggar ilustrop ono gamet, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar ilustrop solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Batagor sahabat Citra. Tapi sebentar lagi karena azan asal untuk wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya akan segera dikumandangkan. Maka Bang ucapkan selamat menanti waktu azan asal untuk wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Dan nanti Bang Jo akan kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra di sore hari ini di program Citra Batagornya. Tetap rapatkan barisan, jangan kemana-mana.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Batagor di Ruang 3R sahabat Citra semuanya. Dan tapi sayang sekali sahabat Citra, ini sudah hampir jam 4 sore kebersamaan kita di program Citra Batagor. Dan sepertinya Bang Jam, mohon maaf ya, tidak bisa sapa-sapa lagi sahabat Citra. Tapi nanti untuk sahabat Citra jangan khawatir, masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra di hari ini. Ya, terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra di program Citra Batagornya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra. Dan besok Bang Jay akan kembali menyapa sahabat Citra di setiap pagi di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ona Sutra terbayang-bayang.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nih, An. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."

102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Selamat sore semua sahabat Citra yang sedang asik dan juga bersantai menikmati hari Jumat yang penuh berkah bersama lagu-lagu hebat dari Radio Citra. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Sore hari ini seperti biasa di Jumat 7 Agustus 2026 kita akan mendengarkan tembang-tembang Malaysia dan juga Melayu dipandu bersama Juna di sini, dan mengajak semua sahabat Citra untuk happy-happy melalui salam sapa untuk yang terkasih. Di sore hari ini kayaknya ya Lubuk Linggau masih aman deh, belum hujan dan penuh dengan kemeriahan dari gagap gempita 17 Agustusan ya. Kira-kira kita mau ngapain sih di 17 Agustusan ini? Nanti kita cerita-cerita lagi ya. Lalu gitu, untuk semua sahabat Citra jangan lupa bergabung di 0733451977 nya. Nah, untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung ya, tapi Juna kasih tahu dulu nih ya, sebelum takut terjadi apa-apa ya, nanti mau nelpon, oh kok tiba-tiba kepalanya pusing ya, pas mau bergerak ambil telpon kok tiba-tiba tangannya kesemutan, pas mau nelpon kok jadi lemes, lapar, itu bukan karena Anda kurang daya ya, tetapi memang kondisi kesehatannya kurang terjaga. Untuk itu pakailah agar ilus biar kesehatan semua sahabat Citra selalu indah dan juga bagus. Dapatkan segera Peruma Agar Ilus hari ini spesial Merdeka di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Untuk pembelian pakaian Agar Ilus series dapatkan hadiah koncangan gratis yang ada isinya banyak banget loh price-nya. Untuk itu langsung aja yuk sekarang juga di Radio Citra di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Mari kita merapat. Yuhu, yuk kita nyanyi dulu bersama Thomas Arya dan Elsa Pitaloka. Ini ada lagu Rela Demi Cinta.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
5: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
4: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
5: Kalau akreditasinya cak mano?
4: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
5: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
4: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
5: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
7: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.
8: Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
9: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

0: Studi Pendidikan Bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al Azhar Lubuk Linggau mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Tips Sehat Dokter Herbal. Tips Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Iptak. Salam sehat dan sukses.
3: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Okey, kita nak ambil kesempatan juga mengucapkan kepada yang terpenting juga dalam masa karier kita sebagai pemuzik atau sebagai seorang rock band, kami juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak wartawan hiburan, dan Amy harap semua masih ingat lagu ni, kan? Boleh nyanyi bersama ramai-ramai tak? Kuat-kuat, kerana nanti pada malam ni semuanya akan dirakam, anda akan berada di kaca TV, suara akan dengar dalam TV, akan dengar dalam kaset, ada dengar dalam CD, boleh nyanyi ramai, terimalah Isabella.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 FM Lubuk Linggal Simpang 3 Rumpun Bambu. Di ambang sore kita bertemu. Gimana nih ya, untuk teman-teman semuanya, semoga selalu sehat dan juga bahagia. Sore-sore ini ya, tentunya banyak selalu yang ceria sembari mendengarkan Radio Citra tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggal ya. Kira-kira ya, ada apakah beritanya? Kita tunggu dulu ya teman-teman kita yang mau ya menelepon. Halo, selamat sore, dengan siapa di sana?
1: Akareno.
0: Hey, somai. Somai, somai kak. Udah pakai agak rilus dulu, kita pakai somai dulu.
1: Somai lagu jiran awak.
0: Iya, bersama agak rilus.
1: Oke,
0: bersama agak rilus pancen oke. Ada siapa di mana yo?
1: Evan Marga Bakti.
0: Siapa?
1: Papa Repan.
0: Papa Repan.
1: Lali aku macam
0: ni. Oh, kuda iu hari nggak berubah-ubah, kadang muda, kadang tua. Jadi aku tu bingung, ya dek. Oh, ya, men ku aku kuyam be. Kan kuda iu, makai kau bertanya. Iya, dek. Lagi ngapain Papa Repan senja ini?
1: Lagi nak nasi ni bang di pondok.
0: Wow, lemak nian, lemak nasi pocoknya ditaruh terong taruh. Cung kediro ya, sudah tuh diulek jadi sambel. Ya, lemaknya ya. Nah, masalah apa lauk

0: Krak.
1: Masya Allah.
0: Yang gue utama tanaman kita gemba untuk tahu.
1: Oh ya ampun. Ya lanjutlah sakor ya. Di apa itu?
0: Lauk tuh lah ada ya.
1: Oh, itu rasanya Cak Manu sih kalau kerah?
0: Hah?
1: Keras enggak?
0: Iya, lembut.
1: Lembut ya.
0: Daging-daging ayam masih kalah.
1: Oh, itu. Berarti masaknya enggak perlu terlalu lama ya?
0: Paling 1 jam cukup, Bang.
1: Lemaknya di apa daging kerah tuh?
0: Di rendang, Bang.
1: Mantul ya dah ya. Oke lah kalau macam itu selama menikmati ini nak dengar lagu apa ya?
0: Sela, Bang.
1: Sela. Nah, Sela ini lagi kayo.
0: Apa-apa lah.
1: Nunggu dia balik ya.
0: Bye, Bang.
1: Selamat sore semuanya. Nah, ada salam nah dari Paren.
0: Yo, salam kembali Pak Paren.
1: Iyalah. Ini nak salam siapa untuk siapa bersama Radio Citra?
0: Buat Harmono.
1: Lalu buat siapa? Sudah itu baik. Halo. Iya, sayang sekali terputus. Terima kasih untuk sahabat Citra yang telah tersambung bersama Juna tentunya di 0733451977. Baik, kalau begitu Juna sapa dulu untuk semua sahabat Citra yang ada di kota Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan, Palembang, Empat Lawang, Curug, Bengkulu, Jambi ya, dan juga Musirawas, Muratara ya. Ada juga Sagi, ada juga Taski ya. Nah, ini juga ada Zipa Dwi Anugrah ya di Tanjung Gelang. Oke, lanang apa Tino Zifa nih? Zifa apa Zilfa? Ziva kayaknya ya, ada tekeli ya. Nah, ada Caca Andika si angka 1 juga yang sudah bergabung, dan juga Rahmat mendengarkan Radio Citra FM Lubuk Linggau. Selamat sore semuanya. Mohon maaf apabila tidak bisa disapa satu persatu. Baik, kalau begitu sahabat Citra, kita update dulu berita dan informasi mengenai Silam Pari, yang mana Juna di sini akan bersama Citra Solusi Melayu Manja memberikan informasi dengan bersahaja dan membuat kita menjadi berilmu dan terpercaya. Namun sebelumnya kita mau angkat dulu di 0733451977. Masih bersama Citra Somai, So Tembang Malaysia, lagu jiran Awak Suka. Selamat sore, 102,6 FM Lubuk Linggau, Somai. So Tembang Malaysia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di situ?
2: Ada orang Kota Padang.
1: Ada orang Kota Padang ya. Kemarin tanggal 1, ini tanggal 7 ya. Oke. Ke awak kabarnya Nenek Irma yang di situ, Cak Mano ya. Cerita kita tuh. Baik-baik aja. Itu tadi ada yang makan gulai kero. Cak Mano ceritanya lemak dah itu kira-kira.
2: Apa tadi gulai kerang ya?
1: Iya, gulai kerang. Iya, katanya
2: kerang. Kerang
1: itu bisa untuk obat katanya ya. Iya, udah deh kalau begitu. Ada salam nih, si cantik katanya ada salam dari Enda.
2: Oh, salam kenal ya, Enda.
1: Enda sama Kak Riki katanya.
2: Salam kenal ya dari Mama Irma Kota Padang.
1: Iya, ini ada salam juga dari Kak Riki.
2: Oke, salam kenal dari Mama Irma Kota Padang.
1: Ada salam juga nih dari Mama Kiki juga.
2: Oh, Mama Kiki orang mana ya?
1: Enggak tahu aku, pokoknya namanya Mama Kiki. Kenal enggak dengan Mama Kiki?
2: Iya.
1: Ada salam juga nih dari sahabat Citra Tiara Wijaya.
2: Oh, Tiara Wijaya, salam kenal juga.
1: Banyak nih yang kuat enggak Kak Neno ya. Ada salam juga nih dari Aska.
2: Aska, salam kenal.
1: Iya.
2: Kota Padang.
1: Kota Padang, mari kita berdendang.
2: Iya.
1: Lagunya lagu apa? Iya, lagu apa?
2: Lagu zaman-zaman dulu, Juna.
1: Yang mana?
2: Rindiani.
1: Dedeu ya. Kekasihku sayang. Bagus Juna. Ya, Juna nanya Rindiani boleh enggak?
0: Boleh nyanyi lagi
1: kan? Jangan.
0: Mama Irma dengar ini kata
1: apa? Ada salam mama dari Rahmat, katanya mantan mama dulu.
0: Oh, salam kenal ya Rahmat ya. Mama Irma kota Padang.
1: Oke, okay. Ngomong-ngomong sore ini lauk apa?
0: Oh, lauknya ini ayam direndang Juna.
1: Ya Allah, ngapa banyak wong ayam rendang? Ya apa kita nilai anak lebaran? Ini di.
0: Semalam kan anak ya lagi ini kan. Ada saya apa tuh?
1: Sedekah. Oh iya, sedekah apa tuh? Kok udah ngajak-ngajak?
0: Sedikit ya Juna?
1: Sedekah apa?
0: Gue banyak nanti biar mama kasih Juna tahu.
1: Oh iya iya iya iya, agak bela aja dek ya. Jadi rendang kawannya apa?
0: Mau tambah ini Juna, apa tuh ya yang apa ini Juna kalau kami bilang di sini kan.
1: Oh.
0: Juna. Kalau ini di bahasanya apa ya?
1: Pari. Iya, lemak caknya tuh sambal pari itu ya.
0: Ditambah dengan sendiri Juna, enak banget Juna.
1: Enak banget ya. Ada salam dari Messi juga nih untuk dari Sinta Mas juga.
0: Dari
1: ya. Iya deh kalau begitu. Ya udah.
0: Salamnya buat Bapak Ripan tadi. Salam dulu Juna gitu ya.
1: Ya boleh.
0: Buatnya Mama Angel, Bunda Fitri, banyak lagi mantan tuh ini
1: ya. Iya.
0: Mbak Fatima. Buatnya Mas Boy juga, yuk kabar. Buat semuanya rencana Juna.
1: Iya, spesialnya buat siapa nih Mama?
0: Spesialnya buat si ganteng di studio Juna. Semoga selalu ya Juna ya.
1: Thank you, terima kasih.
0: Raja ya Juna ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Somai, So Tembang Malaysia, lagu Jiran Awak Suka di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra.

0: Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, tentunya di Citra Somai Show Tembang Malaysia. Lagu jiran awal suka, silakan untuk semua sahabat Citra yang mau request lagu-lagu Malaysia, yuk Siti Nurhaliza ya, dan juga Kak Thomas, Dermaga Biru Saksi Bisu, caknya tuh lemak ya, sore-sore cak ini. Nah, sambil menghayal, sambil melamun ya, mujo ya, kukak ini jadi dengan dia tuh, padahal dulu cuma jalan-jalan ke Kelingi. Akhirnya kalau begitu, kalau untuk semua sahabat Citra yang mendengar 102,6 FM Lubuk Linggau, semoga selalu sehat dan juga bahagia mendengarkan Radio Citra. Selamat sore untuk Kak Denny dan juga Kak Alpi, semoga selalu bahagia mendengarkan tembang-tembang yang Jena puterin ya. Nah, ini sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, kayaknya masih ada penelpon di 0733451977. Kita salamkan sapa dan juga cinta bersama teman-teman kita di Radio Citra. Halo, selamat sore 102,6 FM Lubuk Linggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di situ?
1: Dari Nenek Wani di Kota Padang.
0: Yeah, Somai.
1: Somai.
0: So Tembang Malaysia.
1: Tembang Malaysia.
0: Lagu jiran.
1: Suka.
0: Iya, lagu jiran masuk ke Nenek Wani di Kota Padang. Lagi ngapain Nenek Wani?
1: Dan duduk Junya, minum kopi Junya.
0: Duduk terus, minum kopi terus ya. Nilai ngasem murat.
1: Kopi gak jerki lemang.
0: Deleng, ini ngapain ngangek be, ngasih kuda, ini jeratinya.
1: Mana cem?
0: Nggak tuh mah, ngangek be, ngasih kuda jeratinya, ini.
1: Cuma nyakong,
0: nih. Cel dengeng, yaudahlah kalau macam itu, nanti ngolak guna mainnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Somai. Nah, kau mujo ya udah ngangkat head to yeller ya. Baik deh kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, lagi-lagi polisi kita menorehkan prestasi, bukan hanya sensasi, karena berhasil membekuk kejahatan dengan sangat pasti dan juga real ya. Inilah dia bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, informasi terkini bersama Citra Solusi Melayu Manja. Polres Empat Lawang gerebek 7 pondok narkoba di Muara Pinang. 7 orang diamankan beserta sabu dan juga senpi. Luar biasa. Sukses untuk Polres Muara Pinang ya. Empat Lawang. Agak aku ditembak oleh bapaknya nih, salah sebut ya. Oke ya. Baik kalau begitu langsung saja Juna beberkan. Polres Empat Lawang gerebek pondok narkoba di Muara Pinang. 7 orang diamankan beserta sabu dan juga senpi. Aparat Polres Empat Lawang berhasil membongkar jaringan penyalahgunaan narkotika di wilayah Desa Seleman, ya, Ilir, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang, dilansir dari linggopos.co.id. Penggerbekan dilakukan pada Kamis 6 Agustus 2026 menyusul laporan warga terkait aktivitas mencurigakan di sebuah pondok. Lah ya, nyolah itu ya, beredar narkoba dalam kebunnya, padeknya kalau matapnya itu ya, sepi-sepi, ngerijit, ya dak lur ya. Nah, Kapolres Empat Lawang, halo selamat sore Bapak AKBP Abdul Aziz, semoga selalu sehat ya Pak ya. Memimpin langsung tindak lanjut laporan tersebut, tim Satres Narkoba kemudian melakukan penyelidikan intensif sebelum akhirnya menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Di dalam pondok, polisi mengamankan 7 orang. Penggeledahan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 2,57 gram bruto yang terbagi dalam 1 paket besar dan 4 paket kecil. Tak hanya itu, petugas juga menyita peralatan yang diduga digunakan untuk mengedarkan narkoba seperti 2 timbangan digital, alat hisap, dan uang tunai yang diduga hasil penjualan. Yang mengejutkan, ditemukan juga 1 pucuk senjata api ya, rakitan jenis revolver beserta 4 butir amunisi yang diduga dimiliki tanpa izin. Ilegal, tidak boleh ya sayang kalau ilegal.

Ya, sahabat Citra, bagaimana kelanjutan kasus ini? Langsung saja kita beberkan lagi setelah ditangkap ketujuh terduga terhadap peredaran narkoba di Empat Lawang. Pelaku ini dengan inisial A 38 tahun, tue ya, K 42 tahun, lebih tue, dan juga AS 29 tahun, agak muda, dan DHS 31 tahun, AW 26 tahun paling muda, I 35 tahun, dan AE 27 tahun, kini telah diamankan di Mapolres Empat Lawang. Mereka akan diproses sesuai UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan aturan kepemilikan senjata api ilegal. Nah, jadi begitu ya, 102,6 FM Lubuk Linggau ya, alhamdulillah ya, semakin kesini ya polisi semakin tegas dalam menuntaskan kasus narkotika dan juga ya, alhamdulillah ya, semakin kesini ya polisi semakin tegas dalam menuntaskan kasus narkotika dan juga narkoba sehingga tidak ada lagi pengedar dan penyalahgunaan yang merajalela. Terima kasih untuk Polres Empat Lawang, sehat selalu, semoga selalu ya menjadi garda terdepan dan yang paling bermutu dalam mengatasi kejahatan. Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau di Somai So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Silakan sahabat kita yang mau request tembang-tembang Malaysia sembari mendengarkan gosip dan juga trip dan juga tips ya dari Juna. Silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Passwordnya Citra Somai So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Sahabat Citra, itulah tadi teman-teman kita yang sudah bergabung. Ada yang dari Sukadana, ada Papa Repan, dan juga ada yang dari Empat Lawang, dan juga ada dari Kota Padang. Dari Kota Padang tadi ada Nenek Erma yang sudah bergabung bersama kita tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Silakan untuk semua sahabat Citra yang mau bergabung tentunya bersama Juna di 0733451977. Dan selamat sore untuk kita semua yang selalu berbahagia bersama radio kita menikmati aktivitas senja di 0733451977 dan juga di 102,6 FM Lubuk Linggau. Salam hangat dari Kota Lubuk Linggau. Inilah dia Rindiani, requestan teman-teman kita bersama Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
2: Oh, ibu. Ibu juga sih. Nyala Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada gak skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu Pak ya. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda.
4: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
5: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
4: Oh ya jelas, karena proses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
5: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
6: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
7: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile.

0: maaf dengan Bapak siapa?
1: Bapak Alatif.
0: Dari mana Pak Alatif?
1: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang,
0: Kecamatan
1: Bukit Intan, Provinsi Babel.
0: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
1: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat biasa obat, tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu kayak itu. Jadi ada kawan tuh suka nelfon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya Pak Latif coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli satu botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
0: Sebelum minum Agrilus buat jalan berapa?
1: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih Pak.
0: Setelah minum Agrilus bisa
1: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
0: luar biasa
1: deh Pak.
0: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau jual Agrilus?
1: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
0: Maaf Bapak, aktivitasnya
1: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 13 Pangkal.
2: Agrilus Teris berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Teris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Teris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Engkau Laksana Bulan dinyanyikan langsung oleh Sheila Majid, salah satu artis Indonesia yang artis Malaysia ya, Sheila Majid ya. Sheila Majid artis Indonesia apa artis Malaysia? Dulu kita cari-cari dulu ya, karena itu zaman-zaman mak-makku ya. Mendak salah Sheila Majid nih ada yang nyanyinya antara Anyer dan Jakarta, kita saling bersama. Ya. Tapi aku memang seneng denger lagu Sheila Majid yang Engkau Laksana Bulan tuh ya. Liriknya tuh dalam ya dan juga penuh dengan kenyataan. Engkau Laksana Bulan. Suaranya merdu, cak, suara nyasar. Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Langsung aja nih ya, kita kasih informasi terbaru dari harian Silam Pari. Ada apakah di sana? Ada setan. Jangan deh. Oke deh kalau begitu sahabat Citra, 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Ini ada sedikit yang membuat kita itu ngucap ya, dan juga membuat kita itu ketakutan dan juga sungguh mengerikan. Yang mana ini ada kasus di Muara Enim, yang mana pensiunan PNS di Muara Enim tewas ditusuk pegawai koperasi yang tagih utang. Mengerikan. Jumpa dan dilansir dari Detik Sumbangsel.com, Muara Enim, pensiunan pegawai negeri sipil PNS di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan bernama Hasan Nusi, 67 tahun ya, tewas usai ditusuk pegawai koperasi yang menagih hutang sebelum tewas. Korban sempat mengejar pelaku meski mengalami luka tusuk. Peristiwa itu terjadi di kawasan Pertasop Jalan Merdeka Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim, Sumatera Selatan, pada hari Rabu tanggal 5 bulan Agustus 2026 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat. Peristiwa bermula saat pelaku mendatangi rumah korban dengan maksud menagih utang koperasi yang dipinjam korban. Saat bertemu terjadi perselisihan hingga berujung

Dan kronologi kejadiannya adalah ketika seorang pegawai koperasi menagih hutang lalu terjadi cekcok ya. Dan saat itu berujung dengan penusukan ya. Berdasarkan pemaparan dari Kasat Reskrim Polres Muara Enim AKP M. Edrian, selamat sore Bapak, semoga selalu sehat ya. Setelah cekcok, pelaku mengeluarkan sebilah pisau. Melihat senjata tajam tersebut, korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari ke arah rumahnya. Namun naas, korban terjatuh saat berusaha melarikan diri. Pelaku langsung menusukkan pisau ke tubuh korban sebanyak 2 kali, ditusuk di rusuk kiri dan paha kiri korban. Mengerikan. Aku bingung kalau sudah bertusuk-tusuk cak itu tuh ya. Oke, mungkin ini salah juga bapaknya ya, ngutang gak dibayar-bayar. Mungkin karena bapaknya senior merasa lah tua jadi nak marah-marah wong sekendaknya, gak mikir ke wong koperasi ini nak makan juga ya. Wong koperasi ini nah apa ya namanya tuh, finish target cak itu ya, nak closing target lah, closing setoran ya. Nah, di mana keluarga anak-anaknya? Ngapa sampai wong 67 tahun ini ada utang nyo ya. Tapi kalau misalnya memang itu apa ya, dia meminjamkan tuh untuk tujuan mulia ya, bapak ini minjam untuk tujuan mulia untuk keluarganya yang ada kekurangan, ndak apa-apa. Takutnya wong tua sekarang nih banyak yang ndak keruan ceritonyo, butuh duit banyak, mohon maaf, untuk judi, untuk perzinahan, itu kan ndak bagus ya itu kan. Nah, tapi kalau kita nak nyalakan tukang koperasi tuh, bisa ndak sih kita tuh apa-apa tuh jangan bertindak anarkis gitu, ajak pihak berwajib apa yang tuwo cak itu kan, yang berilmu, ngajak Pak RT-nya menyelesaikan itu ya, atau ngajak pihak sekitar, pemuka adat cak itu, biar dak apa, biar dak jadi pertumpahan darah. Karena kita nih yang dicari nih nak bahagia galo cak itu ya. Nah, jadi untuk tukang koperasi jangan tersulut emosi gara-gara duit segitu, tunggakan kamu belum terbayar, kamu lah dibui juga, keluarga kamu lah dak keruan, gaji dak seberapa, yang ngado kita selama-selamanya busuk di penjara, alangkah dak padenyo ya. Nah, untuk itu bertindaklah dengan logika, jangan menggunakan nafsu syaitan. Baik, 102,6 ya, Pak Lubuk Linggau, terlepas dari semua kasus dan juga masalah yang ada di sekitar kita, lebih baik kita jangan hanya memponis, tetapi kita itu juga harus mencari hal-hal yang realistis yang dapat membuat masalah itu menjadi minimalis ya. Jangan menghidupkan api di dalam sekam ya. Kalau bisa mencegah, kalau bisa mengatasi, mengapa kita harus melukai? Ya, Pak Adik ini kan bibu aku lor ya. Ini bibu makan cuko, makan tahu buting. Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Demikianlah dulu perjumpaan kita pada sore hari ini di ajang Somai So Tembang Malaysia, lagu Jalan Awak Suka. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang baik dan berguna ya, dan juga tidak selalu disakiti oleh dia. Ya udah deh kalau begitu, Juna pamit undur diri, mohon maaf untuk salah-salah kata yang telah terjadi. Juna hanya manusia biasa di sini. Terima kasih banyak untuk minat gabungnya. Jangan lupa untuk selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Monggo Pak, niki wedange.
4: Nggih, Bu, suwun.
3: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
4: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
3: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Sing tenang.

0: dari lustrum ono gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lustrum solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawa, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinji, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit."
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Gas Bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
4: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
3: Alah le. Mungkin enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalen sik.
5: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
6: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
8: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
9: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet express 24 jam.

0: Dan selesai. Khusus masjid dan musola diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soalnya, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sanit terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio.
6: Tip sehat Dokter Herbal.
7: Sehat Dokter Herbal.
8: Keluarga Sehat Indonesia, payudara.

berinteraksi dengan baik. Kalau kita menemukan sesuatu yang beda dari payudara kita, haruslah kita waspadai. Jadi sebagai wanita, kita harus tetap bisa memperhatikan kondisi payudara kita, adakah tumbuh benjolan atau sesuatu yang membuat beda dari kondisi payudara

Allah di dalam payudara kita. Kemudian kita meraba adanya benjolan yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri,

payudara kita. Kanker payudara merupakan hal yang mengerikan bagi wanita. Karena apa? Kanker payudara selain bisa mengganggu estetik kita, bisa juga membahayakan nyawa. Jadi kanker payudara sebaiknya sedini mungkin kita bisa mengetahuinya, sehingga pengobatan bisa menjadi optimal, bisa menjadi berarti untuk kita. Untuk pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara, juga tidak harus terlalu khawatir. Karena apa? Semua penyakit ada obatnya. Selalu optimis,

dari kita. Kita gunakan agar lusi hijau, di mana agar lusi hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh anggota badannya terseret padanya dan tidak bisa tidur malam dan terasa panas."
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
4: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
4: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Promo Agarilus.
8: Sehat waras.
9: Kuncang-kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol,

0: Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo. Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja. Madu pala, tak jamin tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah. Lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang. Udah gak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah, gak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga. Udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalmonnya. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini. Apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk, buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: anak Anda ini.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang

0: ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Pak, cepet toh, gantian.
0: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
0: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
0: Apa ini Bu?
3: Roren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Barokah, alamat Dusun 1.

biji kurnia sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Yang 102,6 FM Lubuk Linggau masih di dangdut dan di koplo ya, bersama King Nasar. Aku bukan Rahwana, ini bukan King Nasar, King Juna. Baik deh, kalau begitu ya, oke. 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra ya. Itulah tadi lagu-lagu koplo yang membahana seperti Agarilus Silte yang memang membuat kita itu sehat, segar dan juga semangat. Nah, untuk semua sahabat Citra ya, jangan lupa nih ya, oke, bergabung bersama kita di 0733451977 ya. Semoga kalian selalu happy dan juga bahagia bersama Radio Citra dan Agarilus seriesnya. Baik sahabat Citra, 102,6 FM Lubuk Linggau, langsung aja nih yang mau bergabung, Juna tungguin ya. Nih, semangat kemerdekaan tentunya harus kita isi ya dengan full energi, karena di semangat kemerdekaan ini, kita menggantikan peran pahlawan kita dengan berbuat baik, menggembirakan negeri ya. Ingat, menggembirakan negeri, konotasinya jangan sampai kemana-mana. Menggembirakan negeri dengan hal-hal yang membuat negeri ini ya semakin harum mewangi namanya, semakin kompak warga-warganya. Jadi jangan sampai, mohon maaf ini ya, membahagiakan negeri dan juga meramaikan negeri dalam momen hari jadi Republik Indonesia yang ke-81 kita tuh sibuk mengadakan hal-hal yang tidak berfaedah ya. Tapi gunakanlah hal-hal yang membawa berkah ya. Baik, langsung aja nih sahabat Citra, kayaknya udah ada yang bergabung bersama kita. Langsung kita angkat dulu ya di 0733451977 bersama Citra di Goda Koplo, di Goyang Dangdut, agar Leselte sehat, segar dan juga semangat kakak. Ada yang nelpon ya? Iya, jenaka dulu di 0733451977-nya. Halo, dengan siapa di situ? Bersama Radio Citra.
1: Bersama Radio Citra.
0: Dangdut Koplo agar Leselte.
1: Goyang yuk bersama lagu SBY.
0: Hal. Dagu-dagu Garilu CLT, sehat segar semangat.
1: Semangat.
0: Dengan siapa di mana nih kakakku?
1: Dari Muara Berikil, Linggau, Ayulina.
0: Ayu siapa nih?
1: Ayulina.
0: Oke, Ayulina lagi ngapain?
1: Lagi makan tahu goreng,
0: Bang. Oh, tahu goreng? Mantap.
1: Mau
0: kalau dikasih, kalau nggak dikasih untuk apa? Cuma ditawari, tak ada guna.
1: Malam nanti acara tadi.
0: Ah udahlah, ah males. Langsung aja mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Wake Up. Atau Mas bisa dah? Thomas Etlem
0: Katrina. Oke, salamnya buat siapa?
1: Mbak Widianti, Putri Palawa, Mama Enggel, Mama Islam, Mbak Kun, Mbak Berida, Tanya-tanya, Warwono, Hartanto, Budi Edga, Mas SS, semua barang.
0: Iya, makasih ya.
1: Ini pas siapa ini?
0: Hah?
1: Ini pas siapa, Bang Cai?
0: Bukan.
1: Terus, pas siapa?
0: Ya siapa, berarti kamu gak pernah nelpon sama saya dong.
1: Nanti ya.
0: Hah?
1: Dari siapa deh ya, abang-abang deh ya.
0: Bang Juna.
1: Bang Juna. Itu aja Bang ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: makasih. Ada bersama. Baik, dengan semangat merdeka yang luar biasa, kira-kira ada kabar merdeka apakah hari ini? Langsung kita angkat dulu di 0733451977.

0: Kembali kita akan bersama Citra di Goda Koplo, di Goyang dan di Koplo agar real seltenya sehat segar dan juga semangat. Halo, dengan siapa di situ?
1: Agar real selte.
0: Dan di Koplo agar real selte.
1: Sehat segar semangat.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Papa Repan.
0: Papa Repan, lagi ngapain Papa? Oke, sudah belum makan ya?
1: Sampun.
0: Oke, kalau sudah makan kita goyangin. Mau goyangin lagu apa ya?
1: Lagu Kopi Dangdut, Mak.
0: Hah?
1: Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut. Oke, Kopi Dangdutnya buat siapa ya?
1: Buat Armono, Aladin, Arusuloh, Anto, Anu Jahe, April, Rohidi, Pak Sumarno, Kano, buat Adwalio, Pak Mir, Pak Bes, Pak Rasid, Pak Yanto, Sedir Mawan Mas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Thank you buat mas-mas kita yang udah bergabung. Dan kalau gitu langsung aja kita kasih Kopi Dangdut nih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Sehat Dokter Herbal.
5: Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana

0: produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya.

Yeah, 102,6 FM Lubuk Linggau. Masih bersama hangatnya Citra di Goda Koplo, di Goyang dan di Koplo tentunya bersama Juna di radio kita, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa. Baik sahabat Citra, 102,6 FM Lubuk Linggau. Udah banyak banget keseruan dan lagu-lagu koplo yang sudah Juna putarkan ya. Itu semuanya sudah yang terbaik di momen spesial Merdeka 17 Agustus 81 Radio Citra mempersembahkan untuk HUT RI Indonesia tercinta ya. Iya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, sesungguhnya kegiatan dan perlombaan dalam lomba 17 Agustusan itu sejatinya semuanya untuk memupuk rasa persatuan dan membahagiakan negeri. Nah, untuk itu dalam melaksanakannya kita jangan menggunakan emosi dan juga gunakan taktik dan juga logika yang cerdik agar kita enggak kalah ya. Oke, dan juga menang dengan bijaksana, kalah tanpa keributan, karena semuanya untuk menyatukan kita dalam persatuan dan memenuhi gagap gempita kemerdekaan yang semuanya adalah untuk warga negara Indonesia ya. Jaya selalu negeri kita, semoga kita banyak rezeki dan selalu bisa membangun negeri. Bersama Radio Citra kita selalu menghibur dan memberikan informasi untuk Indonesia tercinta. Dah, Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati program kami selanjutnya hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa, 30 tahun menemani sahabat Citra dengan sepenuh hati. Yuhu.

0: Iki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
2: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas mu ki.
1: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
2: Ya wes, iki tak pake yo, gawe mas mu. Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0.

0: 0823 7296 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ojo lali ngrungokne campur sari sak pore mareng tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margo jos.
2: Thank you. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
3: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan, setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti gak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya, karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih, bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia, dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Semani.

Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: Serta menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kakur Indonesia, Katresna.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan

0: Puskesmas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma, depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Nano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: Tunggal atau sekali kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku hati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lah.

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katur Semani.

0: Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Semani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Tunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sena.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India

0: Udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kakur Indonesia, Kater

0: Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

Sutresno Budoyo ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wonten ing wekdal dalu menika sampun sumadiya ngaturaken pagelaran Kethoprak Mataram kanthi lampahan Tresno Sinungging Ludiro Pendapuk so dalang dening sederek Sugiman Dwi Nurseto kabiyantu sederek Miyanto Pranoto Gending dening sederek Weli Hendrat Moko SSN MSN Rinegus wantening Waranggono Nyi Sri Wahyuningsih SSN MPD Keprak dening sederek Miyanto lan sederek Lili Agung Sedaya wau dipun sesepui dening sederek Dr. Andes Sukamto Kepareng kula aturaken menggah dapuaning paraga. Tumenggung pasingsingan katindakaken dening sederek Dalijo. Nyai menggung pasingsingan katindakaken dening sederek Riyad Miningsih. Roro mangli katindakaken dening sederek Sipe. Pangeran Timur katindakaken dening sederek Anggir Sukisno. Raden Ogroyudo katindakaken dening sederek Lili Agung. Niti Prakoso katindakaken dening sederek Bagong Sutresno Wiranala katindakaken dening sederek Warjudi Wignyo Suworo Wirakerti katindakaken dening sederek Panut Ninggir Mban Genuk katindakaken

Dinik-dinik Purwanti Kanjeng Ratu Kilen katindahaken dinik-dinik Sri Lestari Sederek Jarwo SP ngayai dados Tumenggung Danupoyo Sunan Amangkurat Agung katindahaken dinik-dinik Sugiman Dwi Nurseto Patih Sindurejo katindahaken dinik-dinik Miyanto Pangeran Purboyo katindahaken dinik-dinik Santoso Pangeran Demang Tanpo Tangkil katindahaken dinik-dinik Yi Jumiti Sederek Agus Podang ngayai dados Pangeran Angabei Pangeran Ronggo Kajiwan katindahaken dinik-dinik Sunarto katindahaken dinik-dinik Sudarmanto Sumengit katindahaken dinik-dinik Catur Wintarso Sederek Surowo ngayai dados Surogati Abdi utawi Repat katindahaken dinik-dinik Putut Sederek Surono lan Sederek Sugeng Surono rencang katindahaken dening Sederek Sulistiorini Ngabei Wirapringgo katindahaken dening Sederek Marti Gomblo Sederek Sunarni ngayahi dados Nyai Wirapringgo prajurit katindahaken dening Sederek Riyadi Sederek Prayit lan para kanca Mekaten Sutresna Budaya menggah dhawuhing paraga ing busana saksuwing gending pambuka Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng mrisani tumugi babaring lampahan tresna sinungging lutira sumangga.

Thank you.

kakuan pepindane saya hamuncat amancur soroti apa meneh ana renggan yaiku kembang sing nejenge mekar jaya.

oleh pangsulan marang aku wong ayu. Atiku selak ora seronto, selak kerontor untuk kepingin urip bebarengan karo kowe wong ayu.

0: menawi suwan pulung niku dados kerja ting penggali kanjeng.
1: Temang dongtan niku. Pancen kaget penggali. Kaya ana wong gati sing kudu tak aturke mawon. Ana apa sejatine?
0: Dalam sewu estune pun kula kepareng badhe matur menika arah awit wonten sabetipun kalian pakaryan sejiban kula anggen kula kepareng kadhawuhan momong dhateng putra dalu Kanjeng Pangeran menika

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Hose Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Hose Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Hose Point. Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priok, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio.
6: Citra Kopi Dangdut.

0: Linggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini sahabat Citra? Mudah-mudahan sehat walafiat, bahagia, dan kembali menyapa bersama Bang Jai di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar lo selte sehat segar semangat. Ya sudahlah kalau gak mau. Ya sahabat Citra, menemani aktivitas setiap pagi ya dari Senin hingga Minggu bersama program Citra Kopi Dangdutnya. Dan dari Senin hingga Minggu kecuali Jumat dan Minggu bersama Bang Jai di program Citra Kopi Dangdutnya. Ya menambah semangat untuk sahabat Citra sambil beraktivitas di aktivitas pagi, sambil mengawali pagi dengan bahagia. Salah satunya dengan mendengarkan Radio Citra. Cuaca pagi ini kalau prediksi Bang Jai ya nanti siang itu panas. Kenapa kok bisa Bang Jai prediksi panas luar biasa? Karena pagi ini sahabat Citra terasa itu hawanya dingin luar biasa. Yang gak kayak biasa-biasanya tuh. Biasanya Bang Jai tuh kalau berangkat pagi ya pakai jaket aja udah lumayan langet lah badannya. Ini udah pakai jaket kerasa wah udaranya dingin banget. Gak kayak biasanya sahabat Citra. Dan itu terbukti atau terlihat saat ini ya, baru setengah 7 pagi sahabat Citra, tapi ini cuacanya udah kelihatan cerah banget, bahkan langitnya juga biru merona, dan ditandai juga dengan sinar matahari yang udah mulai menyinari walaupun baru sedikit-sedikit sahabat Citra. Ya bentar lagi panasnya ekstra nih. Nah untuk para pedagang ikan asin, para pedagang tiwul ya, para pedagang kopi yang baru dijemur, nah kayaknya ini sumringah nih sahabat Citra. Soalnya panasnya ekstra dan ini prediksi Bang J bisa bertahan hingga sore hari. Biasanya kayak gitu sahabat Citra, kalau cuacanya di paginya dinginnya ekstra, pasti siangnya panasnya juga ekstra. Ya sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdutnya ditemani lagu-lagu dangdut koplo, dangdut hit, serta pop koplonya ya. Jadi untuk sahabat Citra yang mau bergoyang cocok banget pagi ini, kita tambah semangat kebahagiaan bersama program Citra Kopi Dangdutnya. Jadi yang mau bergabung silakan nanti rapatkan barisan di segmen selanjutnya di 0733451977, serta bisa bergabung juga di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau sejak awal program di Kopi Dangdut pagi ini. Ya semangat untuk sahabat Citra semuanya di aktivitas hari ini tanpa terkecuali ya. Bang Jai gak bisa sapa satu-satu, yang jelas yang merapatkan barisan dari manapun berada sahabat Citra selamat pagi saja. Dan pagi ini sahabat Citra, Bang Jai ada informasi tentang seputar yang terjadi di kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Ya berita atau informasi kali ini datang dari Kecamatan Megang Sakti sahabat Citra, dari laman informasi yang Bang Jai kutip dari linggaupos.co.id. Kamu bisa. Ya sahabat Citra, Polsek Megang Sakti Polres Musirawas bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait adanya pondok yang diduga digunakan untuk kegiatan mencurigakan di wilayah Dusun 6 Desa Sumberrejo Kecamatan Megang Sakti pada Rabu 5 Agustus 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ya jadi sahabat Citra, laporan awal datang dari masyarakat sekitar yang resah. Warga menyebut pondok di kebun milik Daroni itu sedang sering didatangi oleh orang yang tidak dikenal. Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Kepala Desa Sumberrejo Sutarno bersama warga kemudian berkoordinasi dengan Polsek Megang Sakti. Ya dipimpin oleh Kanit Reskrim Ibda Novra Robialda SIPMH, tim gabungan langsung turun ke lokasi. Turut hadir personil Polsek Megang Sakti, Posramil Megang Sakti, KD Sumberrejo dan sekitar 25 warga Dusun 6. Dari hasil pengecekan sahabat Citra di dalam pondok, petugas menemukan sejumlah barang yang mengindikasikan adanya aktivitas mencurigakan. Di antaranya ada botol yang diduga digunakan sebagai alat hisap atau bong, timbangan digital dan sebuah tas. Dan pondok tersebut menurut warga memang baru dibangun. Ya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan sahabat Citra, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, pondok tersebut dibongkar dan diamankan oleh petugas bersama warga, lalu dimusnahkan dengan cara dibakar. Setelah kegiatan, Kadit Reskrim bersama KD Sumberrejo memberikan imbauan kepada warga agar terus menjaga keamanan lingkungan dan segera melapor jika melihat aktivitas yang mencurigakan. Kegiatan selesai sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dengan situasi aman dan kondusif. Kau di sana hari-hari bertengkar. Sahabat Citra, nanti Bang Jack kembali lagi selepas pesan berikut ini.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Promo jadi lu.
3: Sehat waras.
4: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Dangdut. Awali pagi dengan happy.
1: Awali pagi dengan happy.
2: Karena terlena oleh pesona alunan kopi Dangdut.
3: Iya, masih di program Citra Kopi Dangdut awali pagi dengan happy. Agar lo selte sel segara semaga. Ya sahabat Citra, menikmati momen bahagia di akhir pekan ya, menjelang hari Minggu. Ini hari-hari kayaknya enak banget sih. Kalau Bang Jai itu lebih seneng di hari Sabtunya daripada di hari Minggunya. Karena serasa kalau hari Sabtu itu besok libur gitu kan. Jadi hari ini kayaknya wah nikmatin banget nih hari ini sahabat Citra, menjelang hari libur. Tapi kalau udah hari Minggu tuh rasanya beda vibesnya. Apalagi kalau udah sore hari Minggu sahabat Citra, wah besok kerja lagi nih. Kayak masih kurang aja liburnya ya kan. Ya sahabat Citra, silakan di segmen ini Bang Jagan sahabat-sahabat di via telepon di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agari Luselti.
4: Halo pagi dengan happy Agari Luselti. Saya sehat segar
3: semangat. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
4: Iya.
3: Sedang apa aktivitas Mama Angel?
4: Lagi masak tempe dan lagi goreng tempe.
3: Wah, goreng tempe ya. Sak masak tempe digoreng pakai minyak.
4: Sambil apa dengerin kopi dangdut. Ini juga bikin sarapan ini buat
3: Mama. Wah, luar biasa. Bahagia banget itu ya, orang kesayangannya ya.
4: Oh iya, pastilah.
3: Mau ditemani lagu apa ini?
4: Lagunya jelek apa? Oleh-oleh bahagia ada enggak dari Mila Palen?
3: Apa?
4: Oleh-oleh bahagia.
3: Oleh-oleh bahagia?
4: Meleleh.
3: Oh, meleleh.
4: Iya.
3: Meleleh bahagia enggak ada nih.
4: Oh, belum ada ya? Kamu istimewa aja lah dari Coba Coba Lili ya.
3: Kamu istimewa ya, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
4: Salamnya buat Mbak Wijanti, Mbak Kus, Bapak Timanya juga, Mama Islam, Mama Depan juga ya, Mbak Sumarni, Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Karbitnya, buat Bayu Wani, Mak Erma juga, Wak Oga ya, buat Pak Lerahidi, Mbak Mir, Saki Amir, Abang Yang Paling, buat Bang Edi Semangut, ya, Mas Sumarno, Mas Armanonya juga, Mas Ari, Mas Artansa, Mas Aladin juga ya, Mbak Putri, buat Bang Putra juga, di Empat Lawang, buat siapa lagi ya? Buat Bapak Rantika juga ya, Bapak Dua Er, kayaknya teman-temannya adalah Bang Jai.
3: Semua-semuanya
4: aja. Yang lagi dengerin, yang selalu pantengin. Oh ya Bang Jai, boleh nggak aku apa mau kasih info dikit Bang?
3: Buat apa?
4: Buat seseorang Bang Jai.
3: Iya boleh.
4: Iya buat adikku ya Oyi, suaminya Mbak Lara ya. Yang ada di perkebunan kawasan Sungai Konjing ya. Itu kemarin dua hari yang lalu ya, itu ibundanya dilarikan ke rumah sakit ya. Kalau lagi dengerin, harap kepulangannya ya. Buat tetangga kebunnya juga yang lagi dengerin ya, yang mungkin pagi-pagi ini lagi dengerin, tolong disampaikan ya. Berita apa kabar yang kurang enak ya
3: Bang ya. Berita duka ya.
4: Iya, itu aja Bang Jai.
3: Ya, siap. Terima kasih banyak ya Mama Angel ya.
4: Ya, buat Bang Jai, semoga selalu sehat sekeluarga ya, lancar adalah urusannya, aktivitasnya, rezekinya.
3: Amin.
4: Selalu sukses, selamat berjumpa-jumpa, jangan lupa juga sarapan pagi ya.
3: Baik, terima kasih banyak Mama Angel ya.
4: Terima kasih kembali ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Angel dari kawasan hujan panas ya. Tadi ada informasi sedikit juga. Jadi bagi yang mendengarkan yang posisinya dekat dengan saudara yang ditujukan tadi bisa disampaikan ya. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa untuk di via telepon? Kembali kita akan angkat di via teleponnya. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lo Selti. Semangat. Ada Islah dan ada mamanya Islah ya kan.
4: Lupa Pak Hendang Bang Jai.
3: Kok bisa lupa, orang tiap hari udah gabungan masih aja lupa ya. Sedang apa aktivitas? Ntar lah, masih lama. Campur sari mah tengah hari nanti ya kan. Gimana Mama Islah, sedang apa aktivitasnya ini? Lagi apa? Mau berangkat sekolah ya Islah ya. Wah pokoknya jadi anak yang cerdas ya pokoknya.
4: Amin.
3: Ya. Amin. Mama Islah mau ditemani lagu apa ini Mama Islah?
4: Lagunya dari Mega Mustika aja yang masuk, Mas.
3: Mega Mustika, sebentar. Mega Mustika ya. Mega Mustika enggak ada yang masuk di Kopi Dangdut ternyata ya. Heeh. Yang lain berarti.
4: Selalu rindu. Evita Mala, selalu rindu.
3: Selalu rindu. Oke ya. Dari Evita Mala nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Salam sapanya untuk Mama Irma, Mama Angel, Mbak Fatima, Mama Deta, Mbak Bu, Mbak Wisyanti, Pak Yono, Pak Rohini, Pak Amin, Mas Arif, Mas Aladin, Mas Arsanto. Semuanya aja, Mas.
3: Semuanya aja. Spesialnya ada buat siapa?
4: Spesialnya buat Mas Jai. Semoga selalu sehat, selalu bahagia.
3: Amin.
4: Semangat terus, Mas Jai.
3: Semangat pokoknya.
4: Selamat bertugas sampai tuntas.
3: Yuk.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Islah ya, kawasan U1 ya, sudah bergabung sambil baju nih Islah, katanya lagi makain baju mau berangkat sekolah si Islahnya, sahabat Citra. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agari Luselte.
4: Awali pagi dengan happy Agari Luselte, sehat segar semangat.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan.
4: Ya, yang pagi ini mama-mama semua.
3: Iya, mama-mama semua, kalau abang-abangnya nanti kayaknya ya.
4: Yang itu mungkin.
3: Sedang apa aktivitasnya? Wah iya, harus kalau Bang Jai mah tiap pagi mengudara ya kan, selalu setia menemani sahabat Citra. Iya deh, Mama Depan sedang apa aktivitas?
4: Ini habis masak, mau buat Kak Leman.
3: Aduh ya, mau kerja Mas Lemannya ya.
4: Ya, cuacanya nanti makan nasi, cuman kalau nggak dicari dari mana?
3: Iya, mending kalau makan nasi. Nanti nggak kerja, selain nggak makan nasi, nanti makan hati juga. Jadi jangan sampai makan hatinya tuh ya kan?
4: Ya,
3: jangan
4: dong.
3: Mau ditemani lagu apa ini Mama Depan?
4: Lagunya Sebujur Bangkai aja dari Rapina, bisa nggak?
3: Sebujur Bangkai?
4: Ya.
3: Oke ya, Sebujur Bangkai. Tapi bukan dari Rapina adanya, dari...
4: Nah, terserah, abis aja lah.
3: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
4: Salam sapanya buat Mama Islah tadi, Mbak Pagi, Mbak Aksipita, dan juga Mbak Fatima, Mbak Kus, Putri Pak Wawang, Mas Abad, Mbak Aladin, Mbak Sarit, Pak Yanto Tangkalban. Ini mau naik ya, dia biar naik sendirilah. Ya mau
3: Pak Yanto.
4: Aku gak kuat, Mas.
3: Ya, ayo Pak Yanto, usaha lagi Pak Yanto. Selamat pagi Pak Yanto.
4: Semuanya aja,
3: baik. Terima kasih banyak ya, Mama Depan ya.
4: Ya, makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Depan yang sudah bergabung menyapa kawasan Kidul Wonorejo ya, lagi siap-siap bekal buat suami tercinta katanya. Pasangan. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lusilti.
4: Awali pagi dengan happy, RNTB sehat, semangat.
3: Semangat. Ini orang, wah ini orang selalu setia nih ya. Blitar Curup menyapa Mbak Fatima orangnya. Mbak Fatima.
4: Ini masih giling cabai ini.
3: Oh, giling cabai. Wah, ini mau masak juga ceritanya nih ya.
4: Ya, ini mau masak sayur ini, Mas.
3: Oh, gitu ya. Masak sayur tapi giling cabai ya.
4: Ya kan, Mbak.
3: Iya, buat bumbunya ya kan. Iya deh. Ini lagi giling cabai, hati-hati tuh ya. Jangan sampai salah giling.
4: Ya, itu apa? Untuk ngasih mulut tetangga.
3: Kenapa emang mulut tetangganya?
4: Mulut tetangganya
3: kenapa emang?
4: Ya katanya apa tuh? Titik satu nama.
3: Berarti mulut tetangganya baik dong. Kalau mau dikasih cabai berarti mulut tetangganya gak pedes.
4: Biar kepedesan.
3: Nah, bukan gitu, nanti kalau dikasih cabai jadi pedes mulut tetangga, gimana coba?
4: Ya gak tahu lah Mas, artinya orang.
3: Oh gitu ya, soalnya kalau mulut tetangga yang pedes gak enak kita. Pedes banget sih mulut si dia gitu kan. Gak kalah canda ini ya. Iya deh Mbak Fatima.
4: Cuman bercanda loh Mas.
3: Bercanda gitu ya, bercanda pagi-pagi mah gak apa-apa buat ketawa ya kan. Mau ditemani lagu apa ini Mbak Fatima?
4: Apa
3: Lagunya apa?
4: Lagunya bercanda, ternyata enggak.
3: Ya enggak ada orang bercanda. Gimana? Ada dari Ratna. Ada nih ternyata ada dari Ratna Pantura. Nanti diputerin ya bercanda.
4: Ya.
3: Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa saja?
4: Salam-salamnya buat siapa tadi?
3: Mama Depan.
4: Mama Angel, Mbak Titi, Mbak Wiki. Mbak Paranti, buat Mbak Nid.
3: Ya.
4: Mbak Angel. Lupa tahu Bu Tumarni, Bu Junaidi, Bu Karti, Bu Tini. Buat Mbak Ngos, buat Bang Karmin, Mbak Cindy, Mbak Putri, Pak Yanto, Amir, Pak Yono, Hartanto, Tarif, Aladin. Pak siapa tuh? Pak lupa tuh.
3: Siapa lagi?
4: Tetangganya itu nah. Siapa tuh?
3: Mas itu Sumarno.
4: Ya Pak Sumarno yang itu nah dekatnya Tarif tuh nah Mas.
3: Pak Mas Aladin. Mas Aladin, terus ada Abang Billy, siapa lagi? Nah, udah pokoknya semuanya gitu ya.
4: Ya telah semuanya telah Mas.
3: Ya. Terima kasih ya Mbak Fatima ya.
4: Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mbak Fatima kawasan Blitar Curup ya sudah bergabung dan menyapa. Lagunya nanti diputerin ya, ditunggu aja pokoknya sesuai giliran untuk sahabat Citra semuanya. Hey sahabat Citra, kalau begitu kita goyang, kita nikmati lagu yang sudah di request. Kita berhibur dengan semangat yang luar biasa diawali dengan pagi bahagia di program Citra Kopi Dangdutnya ya. So stay enjoy, ada Melili, kamu istimewa.